0: Idan bafiya, idan bafiya, insha Allah.
1: Innal ladhina amanu.
0: Ku diam ayah.